0: satu benar betrewa Krishna jagat menyang usat sampurnang
1: jo jo kathe sune